0: ያገረም ማሞርጃረ ብሮምሳም ያገረም
1: ማሞርጃረ ብሮምሳም
0: ያገረም
1: ማሞርጃረ ብሮምሳም
0: ሲያምባክ ብሶ ሲያቆመር ብሶ
2: ሞዱጌ ባይዳም ሞዱጌ
0: Siambake buso ba
2: borom gede
0: waxnen ya geram mamor jaar borom sa ya geram
1: mamor jaar borom sa
0: siambake buso xexomar buso
1: moduge bayda
0: lesa
2: moduge
0: Daisal Musa Moko Babam Banyo Ya Gerem Mamor Jara Parom Sam Siamba Ke Busok Siak Omar Busok Siak Moduge Baidam Daisal
3: Bolay Magi Nyan Kudur Tahayte Kau Magal Siak Omar Kibaya Lada Fikite Dugler Tahayte Kau Magal Siak Omar Kibaya
0: Ya Gerem Amor jara boromsa Samba ke busok se khomar busok

fumanyah, wanamalol de fumanyah, nakti maken ken dumanyah, semanggaram rauna kalam. Siap sama jaro bayne kilai digal cedula jai, akilai dugal cedila jai. Bo xelul defo ku way recho ki joy fencha kanam.